0: Ki bibi chige nya santuka nundu inta kya ara fanantu nyandi saga santu nya kala chinyundu nya bashindu nya yubiyo nya saga santu nya to inindu sha inda nya nya kusi inindu ki indu te kunti nya yoke nya santuka nundu ta tandu jira kakura fanantu nya kundu ina yubiba nya ki bibi chi ira ra itamani shi indu ira randu shi indu ge tundo ondo ondo ana kusi inindu ana kusi ini kundu rarayo kura iyo shindu nyaka keta shiyu shinda vi ini da rati kundi kiwi chi sarayo ke nya iyo yu nya yubi yo kusi ini ku kiwi bichi tatantu nya kue kikun
1: siete años haciendo radio.
2: RTG
1: 1100 AM.
2: Experiencia radiofónica total.

0: kiwi cikanya tanduka nuntu yo nya kue kiwi tuka nuntu kundi tatana yubi ta siyu nya sindabi ini nda aku nya do ini kusindu takwa nukuntu u ta ya cira ko subira vika viku cira ndabi ku babakura ko nya kan dikumani nuntu dikumani iti kuhtundu dikumani ndishandu dikumani nya aku sindu radara takwa nubakundu rati kundi tiempo ra iyo kusindu ta siku nya ba asin ni ku nundu nya sana ku ndu nya iyo ndu nya yubi yo kupi ini ku kiwi pichi tatan tu nya kue ki ku
1: experiencia sensorial completa
2: RTG 1100 AM
3: experiencia radiofónica total.